0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya, terus?
4: Karena ada air turun teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mams tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.

0: Moderata FM dengan Insert Kesehatan.
1: Kerabat Moderato, air kunyit sudah lama dikenal sebagai minuman tradisional yang kaya manfaat. Kandungan kurkumin, senyawa aktif utama dalam kunyit, menjadikan minuman ini berpotensi mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Dilansir dari situs website kompas.com, berikut sejumlah manfaat yang bisa diperoleh jika air kunyit dikonsumsi secara rutin sebagai bagian dari gaya hidup harian. Membantu meningkatkan hidrasi. Kecukupan cairan sangat penting bagi tubuh untuk menjaga suasana hati, fungsi pencernaan, hingga kesehatan kulit. Meski kunyit tidak memberikan efek hidrasi tambahan, air kunyit dapat menjadi alternatif minuman sehat yang menambah variasi konsumsi cairan harian.

0: 모두 다
1: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
1: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Ciptaden Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Bright Zap, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
1: Tisa,
2: I call you later, bye.
3: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
1: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
1: Sama-sama.
2: Pakai Ciptaden Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Ciptaden, ngedate jadi fresh date.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang.
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare
8: Power Gang Push.
9: Jodoh, ayo dong, ya. Wi-Fi mati.
8: Padahal dikit lagi winner.
10: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
8: Baru? Wih, keren pack barunya.
10: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
8: Wow.
11: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
10: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
11: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
10: Amazing.
11: Masa gak mabar lagi?
10: Iya lagi, iya lagi.
12: Sip the mood feels good.
11: Choco Drink,
12: my mood booster.
11: Menyala moodku.
10: Dari Wings Food.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: berkelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
7: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di radio moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
6: Oh, bisa sesuai budget ya?
7: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
6: Oke, let's go.
7: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: Obat kegundahan hatimu. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, barang siapa yang merasakan kekurangan pada ucapannya, perbuatannya, keadaannya, rezekinya, atau kegundahan hatinya, maka wajib baginya untuk berpegang teguh kepada tauhid dan selalu beristighfar, karena keduanya adalah obat penyembuh bagi semua itu. Al-Fatawa, jilid 11, halaman 698.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: baru Radio Jatin. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak dewan juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah anak-anak memang sudah diberi ruang untuk menyampaikan pendapat ketika merasa diperlakukan tidak adil? Psikolog klinis Riza Wahyuni memaparkan.
2: Yang kita salah persepsi adalah ketika mengatakan bahwa anak kalau berani itu menentang. Bukan. Mereka harus kritis. Mereka harus bisa mempertahankan pendiriannya mereka. Dan mereka tidak mudah terprovokasi. Kalau benar kamu tetap mempertahankan benarmu, kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan di sekitar kamu, boleh speak up. Kamu harus berani lapor. Justru ajaran-ajaran yang mengatakan anak harus patuh, maka ketika terjadi sebuah kejahatan atau kejadian yang tidak menyenangkan, dia diam. Kenapa? Nanti kalau aku cerita, jangan-jangan begini. Kalau aku nanti speak up, itu akan mempermalukan diriku. Kan begitu ya? Makanya kita harus ngajarin mereka bahwa ada hal yang tidak benar, ada yang tidak sesuai dengan apa yang telah kamu ketahui dan itu melanggar. Kamu harus berani, itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak Indonesia.
1: Pengalaman diperlakukan tidak adil di ruang publik dapat meninggalkan dampak emosional bagi anak. Kembali, psikolog Riza Wahyuni menjelaskan.
2: Selama anak mendapatkan dukungan awal psikologi atau dikenal dengan psychology first aid, yaitu dukungan emosional yang kita berikan kepada mereka-mereka yang mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, apakah itu intimidasi, apakah itu kekerasan, apakah itu bencana alam, apakah itu bencana sosial yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar anak, maka ini akan mencegah terjadinya trauma pada mereka. Nah, hal ini penting untuk tetap menjaga kestabilan mental anak-anak.
1: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winston.
6: Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
7: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong.
6: Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
7: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong.
6: Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Moderata FM dengan insert kesehatan. Kerabat Moderato, air kunyit sudah lama dikenal sebagai minuman tradisional yang kaya manfaat. Kandungan kurkumin, senyawa aktif utama dalam kunyit, menjadikan minuman ini berpotensi mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Dilansir dari situs website kompas.com, berikut sejumlah manfaat yang bisa diperoleh jika air kunyit dikonsumsi secara rutin sebagai bagian dari gaya hidup harian. Membantu meningkatkan hidrasi. Kecukupan cairan sangat penting bagi tubuh untuk menjaga suasana hati, fungsi pencernaan, hingga kesehatan kulit. Meski kunyit tidak memberikan efek hidrasi tambahan, air kunyit dapat menjadi alternatif minuman sehat yang menambah variasi konsumsi cairan harian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hai, apa kabar? Senang sekali seperti biasa di setiap Selasa jam-jam seperti ini sampai 2 siang saya bakal ngegoyang habis-habisan, bakal bikin sensasi senggol sana, senggol sini di Galeri Dangdut kesempatan Selasa 19 Mei 2026. Mudah-mudahan hari ini hari yang sangat menyenangkan. Semua rencana sudah mulai nampak hasilnya. Kalaupun belum, jangan patah semangat, barangkali nanti sore gitu ya. Ya yang penting segala sesuatu lakukan sesuai dengan rencana, dan pastinya harus dibarengi dengan langkah-langkah konkret ya. Berdoa jangan lupa, dan yakini semuanya akan berjalan seperti yang diharapkan. Karena bagaimanapun afirmasi yang seperti ini ketika kita membiasakan, dan itu akan mensugesti, dan akhirnya ya mendekatilah. Kalaupun meleset, melesetnya cuma dikit-dikit aja. Oke, trio macan sudah lewat, dan mudah-mudahan jadi awal yang menyenangkan di Galeri Dangdut. Di belakangnya sudah siap 1000 alasan dari Zaskia Gotik.

0: Kerabat Moderato, ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi Bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian 1 pack berhadiah 1 buah gelas. Yuk tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi Bintang 5 di warung atau toko terdekat ya, kerabat Moderato. Pria berkelas minum kopi Bintang 5. Kelas!
1: Power Geng Push!
2: Dong, ayo dong! Ya! Wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot Classic! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: Rio coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sit the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
6: Hai, sorry ya nunggu lama.
5: Hai Tisa, gak apa-apa.
6: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zap, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
5: Tisa,
6: I call you later, bye.
5: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
6: Hai, apa kabar?
5: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
6: So sweet. First date jadi fresh date. Thank you.
5: Sama-sama.
6: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
5: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.

107,2 Monrad FM, masih barengan saya di Galeri Dangdut. Di belakang suara saya masih terngiang-ngiang pedangdut Tia yang mencoba mendaur ulang tembang lawas miliknya Imam S. Arifin. Biasanya kalau remix atau daur ulang gitu ya, itu kan konsep musiknya agak beda ya. Tapi kali ini menari di atas luka, tetap rohnya tembang jadul ya. Oke, mudah-mudahan Jeng Nelly suka dengan menari di atas luka. Tadi requestnya sih kayak apa yang Imam S. Arifin, tapi sengaja saya tawarkan miliknya Tia yang gak jauh beda dengan aslinya. Sehat selalu dan jangan lupa di jam makan siang usahakan on time ya. Karena dengan kita membiasakan makan siang tepat waktu, itu akan bagus banget untuk sistem pencernaan kita. Karena kalau kita loncat-loncat, beda kalau memang kita puasa, itu beda lagi ya. Oke, apa kabar Keko di Agus Salim? Terima kasih banyak. Sementara buat Juragan Panggang di Alang-Alang, yaelah, kayak pengantin baru, desainnya bagus ya. Ya deh, sementara buat Arin, baru sadar loh, bener deh, ternyata belum pernah masuk ke hotel berbintang, ya ampun. Itu bahasa Inggrisnya deso loh. Tapi it's okay, gak apa-apa, saya siap jadi guide-nya. Yang penting kan ada tarifnya per detik. Oh, bayangin jadi guide, tarifnya per detik, bisa bangkrut itu ya. Salam buat semua kawan-kawan yang ada di Sewulan, mudah-mudahan minggu depan kita bisa sharing energi positif lagi ya. Oke, apa kabar juga buat Rena? Ya memang senjatanya itu sih, mau gimana lagi ya. Tapi ingat, ketika kita membiasakan apa sesuatu kemudian dibahas padahal gak ada untungnya, itu benar-benar jadi sesuatu yang mubazir ya. Bahkan gak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang dirugikan. Jadi tetap jangan suka mengumbar hal-hal yang belum tentu ada kebenarannya. Jadi nanti potensinya jadi kibah ya.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kamu Han ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: 모두 다
1: 미터스 아토카 팍다.
2: �ewan kurban yang gemuk pasti paling banyak pahalanya. Faktanya, yang utama bukan sekedar mahal atau besar, tetapi hewan harus sehat, cukup umur, dan diniatkan ikhlas karena Allah.
1: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2 Moderator.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

107,2 Murad FM. Putuskan pacarmu si Dini Caknan ya. Emang kalau dia pakai bahasa Indonesia mendok banget ya. Tapi dia bukan udah punya nama besar. Jadi setiap singlenya pastilah banyak yang suka ya. Putuskan pacarmu cowok itu, kata si Dini Caknan. Dia berhak memilih, sedangkan wanita itu pilihan. Bisa bener bisa enggak juga sih. Kalau ngomongin emansipasi, perempuan juga berhak memilih. Iya Pak, ya, iyalah ya, sama sebenarnya. Ya yang penting ketika kita memilih, tentu faktor bibit, bebet, bobot itu yang harus dikedepankan. Biar kita enggak akhirnya ngedapetin, istilahnya di dunia politik itu, dapat kucing dalam karung. Nah, kalau kucing dalam sarung, aduh sakit kegigit. Yes, apa kabar? Arin seneng banget ya dengerin tumbang ini, karena ngerasa menjadi pilihan. Cie, dan yang pasti udah lega, udah tenang ya. Memang segala sesuatu kalau yang ada di benak kita, jangan didiamkan. Curhatlah, curhat itu juga gak harus verbal dengan teman dekat, dalam bentuk postingan, dalam bentuk apapun, boleh-boleh aja. Paling gak ketika kita punya beban pikiran, bahkan sudah sampai bersarang di hati, kita bikin status aja di status WA atau media sosial, itu udah mengurangin loh ya. Tapi kalau gak biasa main medsos, gak suka ngumbar umbar apa ya namanya ya, kan orang pribadinya beda-beda ya. Mudah-mudahan punya teman deket ya, curhatin aja lah, meskipun tidak semua total diceritain. Nah kalaupun misalnya teman nggak bisa kasih solusi, cuma sebatas dengerin, menjadi pendengar yang baik, itu luar biasa loh, udah bisa ngurangin ya. Oke, mudah-mudahan pilihan kali ini pilihan yang tepat ya. Itu sih saya berharap seperti itu. Halo Yuli, tadi udah saya saranin dengerin ini Bu Ida di Papua, dengerin apa enggak ya? Kan mestinya hafal di setiap Selasa gitu ya. Selasa dari jam 10 sampai jam 12. Kalau di Papua ini sekarang jam selisih 2 jam berarti udah jam 1, udah hampir jam 2 ya. Sekarang kita sudah di jam 11 lebih 42 menit ya. 11.42 menit. Mungkin sudah memasuki azan duhur atau belum. Oke lah, tapi yang jelas kalau Anda punya kewajiban sholat duhur, ya jangan berlama-lama dengerin saya. Artinya tinggalkan dulu sejenak, nanti bisa balik lagi. Nggak usah khawatir sampai jam 2 siang. Bayangin, jadi kalau tadi belum kena sensasi saya, karena maksudnya kena senggol sana senggol sini, pasti nanti kena ya. Baik, silakan. Mungkin ada rencana buat santap siang di mana, di mana, di mana, atur aja lah ya. Karena kalau kita mencoba dengan variasi, itu juga bagian dari biar kita nggak jenuh aja sih. Cuman jangan lupa ya, biasakan berhenti makan sebelum kenyang. Jangan hanya karena mengandalkan selera ya, karena apa yang menjadi selera belum tentu apa yang dimakan, belum tentu yang dibutuhkan tubuh kita, ya nggak sih? Oke, ada Happy Asmara. Cukup Keko, kamu seneng banget sama Happy Asmara, kemarin udah ketemuan ya, udah pamerin nih. Saya kemarin udah berkali-kali ketemuan, sering jalan di jalan baru. Kalau mau pas pengen ketemuan di jalan baru, suka jogging ya.

0: Icus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Icus.
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es jusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Icus.

0: This is 107.2. Rock Rattle!
1: Sesaat lagi, Anda akan menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim, Rajin.

0: obat kegundahan hatimu. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, barang siapa yang merasakan kekurangan pada ucapannya, perbuatannya, keadaannya, rezekinya, atau kegundahan hatinya, maka wajib baginya untuk berpegang teguh kepada tauhid dan selalu beristighfar, karena keduanya adalah obat penyembuh bagi semua itu. Al-Fatawa, jilid 11, halaman 698.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
4: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare. Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
8: Hai, sorry ya nunggu lama.
7: Hai Tisa, gak apa-apa.
8: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh. Cipta dan Fresh Max Sickle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
7: Tisa,
8: I call you later, bye.
7: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
8: Hai, apa kabar?
7: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
8: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
7: Sama-sama.
8: Pakai Cipta dan Fresh Max Sickle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
7: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.
9: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Masih tersisa 3 kali 15 menit ke depan kencang suara kita di Galeri Dangdut ya. Sebentar sekarang kita sudah ada di menit ke-16 dari 1 siang ya. Di jam-jam seperti ini memang enak banget ya buat istirahat ya. Meskipun teman-teman dangdut, tapi kalau suka ya tetap akan jadi bikin nyaman istirahatmu ya. Yang terus beraktivitas juga mudah-mudahan tetap semangat, karena hanya dengan semangat semuanya akan menjadi lebih lancar, akan menjadi lebih baik hasilnya. Karena ketika semangat sudah melukro, sudah kendor, ya apapun lengkapnya fasilitas pasti akan juga tetap hasilnya kurang maksimal, ya gak sih? Selamat siang dulu buat Nema, apa kabar siang? Kemarin kayaknya semuanya udah beres semua ya. Darbo gengnya yang kesukaan Nema, mentang-mentang pernah foto bareng ya. Ini deh. Tapi saya pilih yang Ramase ya. Tapi tetap masuk kalau untuk Nema ya. Salam buat semua keluarga yang ada di situ ya. Dan jangan lupa kalau belum makan siang, makan siang. Diet, diet, tapi jangan nyiksa diri ya.

0: aku, Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

News 107,2 Morata FM. Turning on the TV. Kerabat moderato, Alex Warren kembali menyentuh hati para pendengarnya lewat rilisan terbaru berupa balada romantis yang emosional dan penuh makna. Dalam lagu terbarunya ini, Alex menghadirkan cerita tentang cinta yang digambarkan sebagai ruang aman di tengah kekacauan dunia. Tema tersebut terasa sangat personal dan relevan bagi banyak orang, terutama di tengah kehidupan yang penuh tekanan, ketidakpastian, dan dinamika emosional yang semakin kompleks. Dalam lagu ini, Alex Warren kembali menunjukkan kekuatan utama yang membuat namanya semakin dikenal di industri musik, yaitu kemampuan menyampaikan emosi secara jujur dan sederhana. Aransemen lagu dibangun dengan nuansa lembut dan perlahan berkembang menjadi lebih emosional seiring berjalannya lagu. Liriknya sendiri berbicara tentang seseorang yang menemukan ketenangan dalam hubungan cinta, seolah kehadiran orang tersebut mampu menjadi tempat pulang ketika dunia terasa terlalu berat untuk dihadapi. Baiklah, kerabat moderato, kini saatnya mencicipi cuplikan dari Fine Place to Die. Jangan lupa dengarkan Espresso hanya di radio.

0: 또 모두 락.
1: 그 para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Hai, Kerabat Moderato. Ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi Bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian 1 pack berhadiah 1 buah gelas. Yuk, tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi Bintang 5 di warung atau toko terdekat ya, Kerabat Moderato. Pria berkelas minum kopi Bintang 5. Kelas!
1: Power Geng Push!
2: Yaudah, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sit the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
6: Hai, sorry ya nunggu lama.
5: Hai Tisa, gak apa-apa.
6: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
5: Tisa,
6: I call you later, bye.
5: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
6: Hai, apa kabar?
5: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
6: So sweet. First date jadi fresh date. Thank you.
5: Sama-sama.
6: Pakai Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
5: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.

0: andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Radio.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: obat kegundahan hatimu. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, barang siapa yang merasakan kekurangan pada ucapannya, perbuatannya, keadaannya, rezekinya, atau kegundahan hatinya, maka wajib baginya untuk berpegang teguh kepada tauhid dan selalu beristighfar, karena keduanya adalah obat penyembuh bagi semua itu. Al-Fatawa, jilid 11, halaman 698.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Sagittarius 107,2 Morato FM. Charlie XCX melepaskan karya terbaru berjudul Rock Music. Me and my friends, we go out. Charlie melakukan eksperimen seni dengan beralih ke nuansa musik rock melalui single terbarunya yang berjudul Rock Music. Single ini berdurasi singkat, diproduseri oleh kolaborator setianya A.G. Cook dengan memadukan riff gitar kasar dan estetika pop eksperimental. Visual dalam musik videonya tampil berani dengan gaya lo-fi yang menandai transisi estetika sang penyanyi. Nikmati cuplikannya sekarang juga, temukan versi lengkapnya dalam program Expresso ya guys. Setiap hari menemanimu dari jam 2 sampai 5 sore, hanya di Radio Moderato.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Power Gang Push!
0: Jo, ayo dong, ya! Wifi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
4: Mau.
6: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
6: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing.
6: Masa gak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
7: Sit the mood feels good.
6: Choco Drink,
7: my mood booster.
6: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
8: Kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
10: Hai.
9: Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes. Parfum apa sih? No, ini So Clean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

0: mitos atau ke fakta?
1: Hewan kurban yang gemuk pasti paling banyak pahalanya. Faktanya, yang utama bukan sekedar mahal atau besar, tetapi hewan harus sehat, cukup umur, dan diniatkan ikhlas karena Allah.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
2: 107,2.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

obat kegundahan hatimu. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, barang siapa yang merasakan kekurangan pada ucapannya, perbuatannya, keadaannya, rezekinya, atau kegundahan hatinya, maka wajib baginya untuk berpegang teguh kepada tauhid dan selalu

0: mau beristighfar, karena keduanya adalah obat penyembuh bagi semua itu. Al-Fatawa, jilid 11, halaman 698.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

crazy. Trust me. Don't say anything. And just listen.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai kerabat moderato, ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian 1 pack berhadiah 1 buah gelas. Yuk tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi bintang 5 di warung atau toko terdekat ya kerabat moderato. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas.

0: Modern FM dengan Insert Kesehatan.
1: Kerabat Moderato, air kunyit sudah lama dikenal sebagai minuman tradisional yang kaya manfaat. Kandungan kurkumin, senyawa aktif utama dalam kunyit, menjadikan minuman ini berpotensi mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Dilansir dari situs website kompas.com, berikut sejumlah manfaat yang bisa diperoleh jika air kunyit dikonsumsi secara rutin sebagai bagian dari gaya hidup harian. Membantu meningkatkan hidrasi. Kecukupan cairan sangat penting bagi tubuh untuk menjaga suasana hati, fungsi pencernaan, hingga kesehatan kulit. Meski kunyit tidak memberikan efek hidrasi tambahan, air kunyit dapat menjadi alternatif minuman sehat yang menambah variasi konsumsi cairan harian.

0: Jus. Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, Tijus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat.

0: Good luck.
1: Mitos ataukah fakta? Hewan kurban yang gemuk pasti paling banyak pahalanya. Faktanya, yang utama bukan sekedar mahal atau besar, tetapi hewan harus sehat, cukup umur, dan diniatkan ikhlas karena Allah. Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2

Salam musik dan memasi Murata FM Madi. Nulujung dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinagih malih dalu menikah kalian kalau di Mas Mukti sing ngangeni. Wah, ha ha ha ha. Sing dawi bunga yati, ha ha ha ha. Sing dinten teneni, alhamdulillah. Dalu menikah kalau panjenengan pinagih malih kanti kawan tenani kanti pun suun. Tinakdir api kanto anugerah sehat walafiat doiron wabatinan boten kirang setunggal menopo kirang ori merah namunipun manungsa menika mesti kirang gih kirang ini kirang ngono kirang ngaten kurang maju kurang mundur kurang miring kurang munggah kurang murep kurang murep engkang wigati nopo linambaran bikauli syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi Gusti Allah paring kanugrahan dawaken berkah rohmah nggih nambah nikmat mati kaltikal mawon temantu dumateng kula panjenengan sami amin. Kala restine menika dintene Selasa manis utawi Selasa legi suranipun ingkang kaping 19 Candra Mei Warsa 2061 sampun mlebet wulan Dzulhijjah. Bulan besar iki. Tanggale kalih nggih mbok pilih mboten kelentongin kula mastani. Nah, dap malih badhe Idul Kurban utawi Idul Adha. Utawi hari raya kurban. Sing kurban? Aku perasaane Mas Jumbian kok kurban perasaan mawon, Mas kula. Nggih. Menika mugi-mugi kang korban tahun menika. Nah, korban kewan no. Afdolune menika hewanipun, hayawanipun menika mendo. Lha kula niku marut dawuhipun para ulama nggih. Mbok bilih timbang sapi ngoten jaman rumiyin kan Kanjeng Nabi niku natos ngendikan mbok bilih nek sing luwih apik saka mendo ngoten ya korbane niku. Keranten Kanjeng Nabi Ibrahim kan lah nyontoni Gusti Allah putranipun Nabi Ismail ingkang badhe dipun sembelih kan digantos mindo. Lah niku lho, umpama enten kewan sing luwih saya saking mindo wonten mestinipun nggih dilaksanani. Wonten ning Gusti Allah jelalah nyontoni contone menika mindo tapi wedhus utawi kambing. Nah. Ngono ya, Mas. Kenapa kok mintone kudu lanang? Lah nek minto wedok niku lho dikorbanke ora gelem. Kayak mesti ngakune bener terus ora nanti salah. Lho. Apa hubungane? Jih, terakhir kula nuwun kegojekan satawis kregengaken swasana ngusadani raos kapang kula panjenengan panjenengan dumateng kawula. Mugi-mugi lumantar dirgantara 107,5 MHz Moderata FM jalur musik lain informasi nambah keraketing kekadangan kula panjenengan wonten ing program dangdut langgam lan campur sari wondene ingkang badhe ngersani tembang tembang napa Mas dangdut langgam lan campur sari no nggih saged sambetan lumantar WA SMS wonten 081234147272 telepon online offline pareng Mas pareng mawon wonten 0351454312 igine moderator saged dengan tiliki wonten @radiomoderatorfm utawi Facebook fanspage pun wonten moderator spasi FM spasi Madiun.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Makanya kalau aku anggau bar. Oke, aja cili hati. Pramilo kula panjenengan mbok bilih agesang wonten alam donya kudu tatak, kudu tetek, kudu tatas, kudu tuntas merantasi samu barang perkawis ingkang menika dados masalah kula panjenengan. Masalah aja diinggati, aja dihindari ya kudu dipados resolusi, wonten lho. Digolekne jalan keluar. Masalah siji dirampungi, masalah wakil dirampungi siji rasa masalah kabeh kan rampungi langsung sak kal sak wat sak tek sak nyet nggih. Gitu. Ujuk kucuk dumadaan langsung ramu kabeh kejawi pitulanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala niku benten ngoten lho nggih. Lah, pramila saking menika tugas kula panjenengan agesang wonten alam donya dados Khalifatullah nggih. Dados pemimpin tumrap diri pribadi lang tiang sanes ingkang kula panjenengan pimpin. Tuko pemimpin rumah tangga, pemimpin lingkungan RT niku lho, munggah neh RW, munggah neh lurah, lurah munggah camat, camat munggah bupati, DPR, DPRD, DPD gitu. DPR RI, menteri, lajeng napa wakil presiden, presiden, gubernur neh lah gitu. Gubernur sih no lah. Ngaten wabot nggih, terus pemimpin niku kudu iso mimpin awake dhewe, kudu iso nyontoni, nyontoni sing apik, aja nyontoni sing elek nggih. Nyontoni sing apik menika karena tanggal jawabin dunia akhirat orang yang dunia tak neng akhirat dipun suwini tanggal jawab. Kowe manungso fulan bin fulan lanang kok lah gitu lanji fulanah bin fulan wedok nggih. Nah, tanggung jawabmu piye mbiyen, kowe mimpin desamu piye, dana sokonduran anggaran dana desa kok korupsi, rumah samu rane pertanggung jawabane, weneng dunyo wah foya foya sugih beli gedu gitu, duitnya tinggal seneng seneng tinggal tuku sing barang barang mewah lan sapi nani pun neng alam akhirat dipun suni tanggal jawab. Wonten acara meniko hisap, hisap meniko adalah pencatatan amal dari apa yang kita lakukan di dunia. Engkang tugasipun nyatet menika malaikat rokib lan atid. Lho, tenan. Iki akeh amale apik apa akeh eleke lagi ngoten lho. Nek kira mengke wonten misan, lenten timbangan. Nah, nek nampi catatan kanthi asto tengen, wala insyaallah surga ganjarane. Nampi catatan kanthi asto kiwa kek diguak pisan. Cukup kutangan kiwa. Wah, galak malaikate. Padane teng mriki wawon pengadilan. Iso apa baribasane ditumbas teng mriki ora iso. Pengadilan Gusti Allah tidak bisa disuap. Tidak ada rasuah. Hanya amal kebaikan, amal jariah kita yang akan menyelamatkan kita akan pengadilan yang ada di akhirat. Waduh, waduh, kabut men to Mas, lagi jamiah men wis mbahas kuwi. Lho kene tugas kula ngeten iki. Nggih, wong-wong sing napa tumindak dolim, wong-wong sing tumindak gawe kapitunan, gawe ontran-ontran gitu. Hanya untuk mengeruk dan memperkaya diri sendiri ben do midangetne lan sadar. Sing rumoso sing ora rumoso nggih santai mawon, Pak Bro, gitu. Mboten sah sewot, mboten sah pesimis lah gitu. Aku ora, Mas. Alhamdulillah. Mungkin-mungkin orang estu orang lakoni ngonten lho, orang lakoni perkawis mekaten kala wau nggih. Perkawis ingkang damel kapitunan, damel kasengsaran, damel penderitaan, damel kesusahan menika benjang wonten tanggel jawabe. Keteng donya seneng enek sing lindungi, iso mbayar ben ora kasus di teruske, kasus cukup sampai di sini saja. Selesai cerita. Teng akhirat pengadilan Gusti Allah ora iso, Pak Bro. Sampai diusut tuntas tas tas tas. Nah. Ning kula remen kalau mbayan kok kula niku
napa nggih? Napa nggih mbelani lan boten niku dipun tingali mawon beritanipun wonten penangkapan dini hari salah setunggalipun pemuka agama yang menika notabene sudah melakukan tindakan tidak terpuji atau tercela, ditangkap oleh organisasi yang baru saja dideklarasikan dan dibentuk. Nah, paham toh deklarasi organisasi nopo dijemput paksa dini hari. Nah, soalnya wes pengadilan rasa ngatasi gitu, aparat rasa ngatasi, tokoh pemuka agama liyane rasa ngatasi, akhirnya nggih keranten Gusti Allah paring pengadilan wonten donya. Wah, lumantar wasilah niki dados akhire saged nyepeng, nyekel dan membawa orang tersebut untuk dihadapkan pada hukum yang berlaku di Indonesia. Oh, ngoten. Enten gunane ternyata. Organisasi ketoke sangat dan sebagainya dereng kantenan mekaten. Ketoke wae ampun menilai dari luar. Kita harus tahu seluk-beluknya, kita harus tahu sebenarnya apa yang misi visi misi akan dilakukan untuk bisa membuat negara ini menjadi tentram, menjadi baik, menjadi perubahan. Nggih. Menjadi pionir untuk berani melawan kaum-kaum mayoritas yang notabene dengan kekuasaan, dengan pengaruh, dengan status sosialnya, dengan apa yang dia miliki segala sumber daya, dia bisa memanipulasi semuanya untuk melegalkan dan membuat dia menjadi kebal hukum. Loh, estu niki. Ramila gak rugi jenengan medhangane dalang puri gitu. Ya turu dibahas aja kok artis mawon dibahas. Napa kuliner dibahas. Nggih kudu ngeten iki kadang dibahas nggih. Perkawis-perkawis ingkang menika ndamel tiang-tiang cilik niku do seneng kraton ada payung hukum sak menika. Ada payung hukum, ada lembaga, ada institusi yang membantu mereka untuk bisa menyampaikan aspirasi di saat mereka tertindas, memang benar-benar tertindas dan terzalimi. Jadi diwangi tenanan, nggih. Dikembalikan martabatnya, dikembalikan marwahnya, nama baiknya pribadi dan keluarga. Nggene lho, saat niku teng masyarakat kene apa mboten wong sugih niku lho, salah bener tetap apik wong niku soalnya sugih dadah ora duwe salah sidik ne wala sak desa krungu bener ngoten niku malah gak krungu apa sing dilakoni apik malah gak krungu kadang wong digawe karuh ngoten lho sadomone apik sing elek-elek diomongne lho jenenge wong seneng ali gak seneng niku kadah sing gak seneng gak senengne bukan karena kula panjenengan jahat lho bukan karena kula panjenengan elek aten dahwen panesten iri dengki serai waduh tombak sutuan dereng kantenan makatan tiang dengki dan iri dengan kita karena kita itu baik kita menjadi serojan muniro ini kena klambi itu klambi serojan lurik-lurik ini bulu. Nah lurus toh kali sini kan lurus salur dari atas ke bawah nyambung pengarsan Gusti yang kemau kuat kan ngoten filosofi ini ngoten kalau jelasnya doa mengi urusannya suwi pun di pendet napa intine mawon di sari ini seru jaman kita harus menjadi pelita menjadi cahaya dalam lingkungan dan kehidupan kita saking padange wong niku sulap akhirnya gak seneng kali kalau panjenengan akhirnya keting arek dadi padang yo ora iso padange ora usah madangi kono padang men kok aku kok mendrip gawe fitnah gawe perkara namimah adu domba didu lan sak pitulane pondo ngoten niku lho niku kan lelah teng alam donya ngoten niku kananipun ampun munafik wah kok mas lha mboten estu niku kananipun mekaten ning kula panjenengan linambaran tansah DP ndedonga dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos mugi-mugi sedaya balak bencana sirna tido nggih rahayu ingkang tinuju nggih gagah ingkang jumangkah menika kala wau wow. Wow. Dene apik kok
Umbul Donga niku nek jeneng kersa ngecak ngoten dan justice tenan. Nggih, sedaya balak ingkang badhe demawah tinolak dumateng ingkang hak. Balak saking etan warnane putih baliong etan, balak ingkang saking kidul warnane abang. Nggih. Tinolak baliong kidul, balak saking kilen warnane kuning, tinolak baliong ulon, balak saking ler warnane ireng, tinolak balio ngaler, balak ingkang dumawah saking inggil, tinolak mumbul. Mugia nyangsang wonten langit sapitu balak ingkang mijil saking ngandap, mugi-mugia ambles kependem bumi sapitu. Lho ngoten niku. Luar biasa. Oh, tenan niku. Balen terwarnane lho panjenengan pripun. Masane kok sing etan warnane putih, sing kidul warnane abang, sing kulon klere kuning, sing lor klere ireng genah nek ngoten niku kula. Enten ning tengah niku roh suci pramila rahayu rahayu rahayu. Kanten wonten ingkang tengah kawastanan roh suci. Nggih kula panjenengan iki roh suci niku kula panjenengan ingkang urip niku kula panjenengan, ingkang dados sing kula panjenengan dados sirojen munhira. Pelita cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Waduh, nek tak jelasne tuwa. Wah, nek tak kloncei A B C D E F G H I J K L M N ngantos Z, ngantos semben dhewe ngrampung. Soalnya kalau jatah namung dinten iki ngantos jam sak menten. Lah nggih, sana sok sambung malih nggih. Lah nggih. Berat tok kita lah nggih to. Ora perlu kok dina kok omongane berat, teman-teman. Lah mboten berat, pinten berat sepira bote. Nggih. Kadang-kadang tiang nampi niku seneng, kadang tiang nampi kok kabotan niku karena dia tidak mau tahu dengan apa yang terjadi di sekitarnya, egois. Okay. Orang tersebut adalah orang tipikal yang tidak bisa untuk bisa menerima sesuatu yang di luar keinginannya. Wow, bahaya loh nih. Tiang sabun kedunungan sifat mengatakan menika wangel tambahan nih. Soalnya Dewis gak mau tahu apa yang dilakukan itu mbuh halal, mbuh haram, gitu. Buh watu, buh aspal, buh sandal, buh kadal, waton diuntal cari ini, kok diuntal, alah, kan kono barang penting sange, cari ini halal lagi boten, kau sih dewi dewi, gitu. Sebenarnya kalau panjenengan tansah ikhtiar, tansah tetungo, dematang ngasanipun Gusti ngamuk waos. Wonten berita terbaru rupiah melemah karena nilai tukar rupiah, nilai tukar rupiah hampir menyentuh angka 18.000. Nek jari ini niku sing dados gubernur niku tesih wonten hubungan kalian napa penguasa di tanah air gitu. Pramila Mas Primus Yustisio menika mendesak untuk mundur kalau tidak bisa memperbaiki keadaan atau ekonomi Indonesia. Nggih. Nanti kan Bapak Presiden selama Bapak Purbaya Yudi Sadio tersenyum, berarti Indonesia ekonominya masih baik-baik saja. Terus senyum niku ngempet apa? Ngempet napa? Ngempet napa ingkang dipunraosaken Pak napa? Purbaya Yudi Sadio berat yang dihadapi niku. Pramila senyuminya ada guys ya gitu. Neng ati ini orang ngerti lah mikir ni gua lah reso turu gitu. Nanti sih melek. Ya pun merem gitu turu akhirnya. Syaratnya turu dulu setunggal nopo merem. Lah iba kaya kok nyata ni orang nanti turu mas melek terus. Walau alam nyapa roh kau yo. Sok kemeroh lah gitu. Iwa ni kok gitu turu. Temu meneng kita melek gitu turu jani. Ada selaput yang mengindikasikan bahasa ikan tersebut itu tidur walaupun kelihatannya dia tidak tidur, melek terus akhir, tapi sebenarnya tidur. Pramila to. Ing iwak ben roh. Apa iya lanje. Masane kok dibantang ngoten. Iwak kira nanti turu lho Mas, melek terus lho. Ngerti kondi jenengan koyo.
sok kemeruh. Manusia itu harus beristirahat. Semua makhluk yang ada di dunia ini butuh istirahat untuk kembali memulihkan staminanya. Nek gak turu, alah, jadi zombie tenan gitu. Zombie. Lah gitu diatur ya. Wonten ing kahanan donya ingkang sak menika nek awan panase benter sanget keranten kawastanan sebagian napa ahli menika BMKG kawastanan El Nino. Wah, panas yang sangat luar biasa sehingga kemungkinan akan berlangsung sedikit lama dan membuat sebagian daerah yang ada di Nusa kekeringan. Walalam gumugi nggih tidak separah apa yang dibayangkan dan diberitakan. Nggih pomone ra udan seminggu baniku udan deres ngoten tetes. Ada napa nggih? Suasana yang menyenangkan udan ngene kok panas kok kok ngene iki kok wis bengi somuk gludah gedhuk muga-muga udan deres ngoten nggih. Nah, amin setengah Jawa, Jawa amin rumane kula berarti. Ngoten. Pramila sakniki sing penting niku kula panjenengan sedaya guyub rukun. Di tengah situasi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, kita tetap berupaya dan berusaha menjadi tetap waras dan sehat lahir batin. Nggih. Nek mboten ngoten gampang tersulut emosi, gampang stres, gampang depresi, akhire turut pinggir dalan bengok ora karu, karuan si bengok iki ora cetha. Duwe. Sumastri, Sumiati, kula nerokne anu iku. Lan sak pitunggalanipun ngoten nggih. Duh, lha nggih. Saniki nek koncone nek sing salah dilikne, aja kok dumbar dijelomprongne, salah kok dumbar. Nek bener monggo ditiru, dicontho, nggih. Sing perkara ala aja didadekne napa nggih? Hal yang dibikin jadi lumrah atau biasa, ngoten lho. Perkarane ala, perkarane ora apik, ora sae nggih, ora dadekne tuntunan ngoten lho. Kudu diganti, kudu diubah dados perkara ingkang langkung sae damel manfaat maslahat kagem umat. Lah niku. Nggih dilanjut melih nggih. Pun ngomolak niki lagi. Atau wis sama Mbak Saiba Safa.

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
2: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, "Nih, cobain Yongsan." Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, "SMA kelas berapa sekarang?" Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

Masih Anda dengarkan program Daud Langga Maju ke Jambore seri malam hari ini. Dan sudah 20 menit berlalu dari jam 9 malam. Berita ini kemauan sing kalau sambut dalam wadragen nggih. Niki teng IG nggih niku terus. Nah, informasi ini napa niki? Oh anu kalau mau undang ini pun nggih diundang Bapak Ketum nggih. Kok Bapak Ketum sakniki pun buatan Ketum ya. Terus niki kalau mau hari ini di sebelah barat moderator diresmikan Mall Pelayanan Publik atau MPP yang dilaksanakan oleh pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Madiun yang berada di Jalan Trunojoyo bekas kantor Dinas Kesehatan Kota Madiun. Kehadiran Mall Pelayanan Publik tersebut diharapkan mampu mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai perizinan dan layanan administrasi dalam satu tempat terpadu. Peresmian ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Madiun dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis program Smart City. Dalam sambutannya, PLT Wali Kota Madiun menegaskan bahwa seluruh proses perizinan di Kota Madiun tidak boleh lagi menyulitkan masyarakat. Menurutnya, masyarakat kini cukup datang ke MPP tanpa harus berpindah-pindah kantor untuk mengurus izin. Ia juga minta seluruh pelayanan petugas pelayanan agar memberikan informasi secara jelas apabila terdapat persyaratan yang belum lengkap maupun proses yang membutuhkan waktu tunggu sehingga masyarakat tetap mendapatkan pendampingan selama proses pelayanan berlangsung. Mall Pelayanan Publik Kota Madiun saat ini menyediakan sebanyak 54 jenis layanan dari 13 organisasi perangkat daerah atau OPD. Selain itu 8 instansi vertikal juga akan segera bergabung untuk melengkapi pelayanan di lokasi tersebut. Pemerintah Kota Madiun menilai keberadaan MPP menjadi bentuk integrasi pelayanan perizinan yang lebih cepat, efektif dan transparan sesuai dengan arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB terkait standarisasi pelayanan pemerintahan. Terkait adanya keluhan masyarakat mengenai pelayanan perizinan, PLT Wali Kota Madiun memastikan pemerintah telah menyediakan ruang pengaduan baik di MPP maupun di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Seluruh kritik dan saran dari masyarakat dipastikan akan ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Sementara itu mengenai praktik pencalonan, beliau menegaskan bahwa seluruh proses perizinan kini dilakukan secara terbuka dan terintegrasi sehingga tidak lagi ruang bagi keberadaan calo dalam pengurusan izin di Kota Madiun. Nah, kira ini moderator ini kira, kalau mulai yang lewati, berarti kalau kapan terus semua ini, kalau diundang bahwa orang moderator yang betul diundang loh nih. Sing diundang niku, kalau mau informasi ini pun nih, Bapak mantan ketum partai nggih. Saat ini kita terus apa kalau mau lali kalau jabatan. Oke, pokoknya ini uang penting terus ya. Oleh undangan kalau jam setengah walu isu kutuk-kutuk nggih. Bisa ngobatan kutuk-kutuk setengah walu enjing undangan ini pun peresmian MPP nggih. Nah, kemungkin memberikan manfaat dan berkah untuk masyarakat Kota Madiun. Nah, nonton nggih. Informasi ini aku mawon napa meling nggih. Terakhir ke Bandung ini kan sampun setia tumindak ini program menika tak kula singgel min Mas Lambang Wibisono, Bu As, Mbak Sofia, Mas Akvan, Ferry Listianto dan setia yang atas semidak ini program dan tulangkam soal campur sari dinten menika matur suwun sangat yang kan sampun kerso nawa ini lumantar lain bi anipun moderator yang kan wonten sambetanipun kalian periklanan injih bincang berarti pelajakan kalian yang kan kawukan utawi yang berwenang nggih. Matur nuwun Fatika Jagat. Kenapa niki? Relax. Apa sih to rakyat to? Jagat rezeki, Fatika Jagat rezeki. Engga nyuwun red card-e moderator bincang nggih. Insyaallah engke kula aturaken ingkang kawogan ben kesan engkel ditindak lanjuti. Nah, untuk bisa memberikan sesama yang lebih baik lagi depannya. Wah. Saya memberikan win-win solution untuk kedua belah pihak. Nah, ngeten nggih. Tunggal pokok setunggal ingkang dipun suwun dalam mengaturaken lan satawis semangga. Kula tak golek informasi malih ingkang sekiranya pun saged kula aturaken dumateng panjenengan. Satawis semangga, Mbak Dinda.

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Hai, kerabat moderato. Ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi Bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian 1 pack berhadiah 1 buah gelas. Yuk, tuang air panasnya, hirup aromanya dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi Bintang 5 di warung atau toko terdekat ya, kerabat moderato. Pria berkelas minum kopi Bintang 5. Kelas!

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
2: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, ntar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Jangan salah ya, Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan, dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

Mobile bare pro kagem latarakan program dan dalam so campur sari kelaut dengan telem di kang latarakan ke Bandung estu sate kang kawika tusanipun sugeng telem ku pisahan kan ibu pitung kacang atur jojo janti tapa jeng kang sora di moderator kali sendiri sami kala salami lami usul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
4: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: Mitos atau ke fakta?
1: Kurban satu kambing bisa untuk satu keluarga besar. Faktanya, satu kambing umumnya untuk satu orang yang berkurban. Meski pahala dan niatnya bisa diniatkan untuk keluarga. Sedangkan sapi bisa untuk 7 orang.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2.

0: lagi, push.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Hai kerabat Moderato, ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian 1 pack berhadiah 1 buah gelas. Yuk tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi bintang 5 di warung atau toko terdekat ya kerabat Moderato. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas.
1: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
3: Peace, Tisa.
2: I call you later, bye.
1: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
3: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh date. Thank you.
3: Sama-sama.
2: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.

0: Venom.
1: Moderato!
2: Moderato.
3: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
3: Soclean Eau de Parfum.
4: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
4: Hai.
3: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
6: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
5: Oh, bisa sesuai budget ya?
6: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
5: Oke, let's go.
7: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.